Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Kalau tak ada lagi kereta apa? Kalau tak ada lagi, kalau cuma ada apa tengah lah.

kalnke sirina re ko nojite toni bai giri ka de najia ekol ko koni lani to jite ga bal gali najia ekol ko koni lani ba yana abar nai bilengisim ita nasrawo ta arabo ni ba ni ni ne na nai ka de atu gargar ekol gitu malang ade ninto ta na na ni ko korumbir na jiji kujula Nike Isabel Nepite Ninjiro Senya de Auk Mekole Technique de Kony Ecole Technique Commercial Nio Sengo Tubai Toba Ecole Centre Tade Nganga Grado Koto Mandangani Or Naji Ningi Geba Rangoro Koko Taka de Ndo Tuni Nike Ministre Secrétaire Général Ya Gouvernement ke ini kona yan kla ko so do bilengi suma di ta nasrawo ta arab ni ni bai ke bai wa ke kada wudi ke ma administration ta di lok lok ke ndeng ndeng gitu dokum lok ke chat la ta di doktor ramatu mamat untoy ni ne na kndoy bola ta ba na jiki tante kada au ke rokos gitu malang ba ke irin da ya ke na jiku ni kuron te kada okrokos gitu malang niwa niwa igeri kada ndo ke bola ni ndo ke dokum lo ke dunia tla manangaran na ina ke to baiwa ina ke ya rede ndang ya ikta nasra as kada aite de kata karang kari ada barne tradiksioni ina ni Warkumbang se warna jika kada au ke roko suku tu malang ta. Go tu sukum-sukumani. Ni ke Ministre Sekretar General ya goguko mandang. Ki yana kelaka sodayani bilengi semko. Ni ta Arabo Fransai ke kada udekiam administration ya gogote malang ni. Oba ni ke Dr. Ramatu Mama tu untuai ni nenek hari teta kuju ada indan di dotnai laboratuar de lang. Oh ketamia kadere ita nasra ore ita araba ita arabu ni ba laboratuar noni asa kade area orne kum yani ita arab gigi yani ita nasra gigi ni ini gir kumalba orang kum sen kade ai girne. Ndartsingai kaduwa inajiku dobe tu tajilo soltu bola ketasara. Ngi kundum kundaka iwamal medam jejan de Lionel nomen garatu dadisi mamjise shibai jaikum jiketembiri ya sinayla.